Baiklah para hadirin, para undangan yang kami hormati, selamat malam dan selamat berjumpa dan selamat dihibur dari pemain kecapi yang tak asim, yaitu Sari Puding Irama menyumbangkan sebuah lagu kesayangannya. Iya, oke, selamat mendengarkan.